Akash van infa. How is it pumpa masida? Tongan tongan ba? Manipuri film sing the gila quacha ba? Manipuri film ishe. Matang matangwina. Kudul tam jana bagidamak budunil lakshiri. Kudul gi ahan bada. Lokat chariba. Film ishe isi. Da afau film degini. Afau amadi pusparani gi punba konjil da. Apau musamagna. Sering bamadi. Serang bishaini. Femisegi ahan bukuduluna. Kudul damjeri.

NCERTGI TEMANGALUNENA SANDOKSABA THAURAM UMANG TABIRI THAURAM SANDOKTUNA TAHANZARIBA ASI AKASWANI IMPHAL GI KANGLASE NELDAGINI

singlol gi serul ki ahan boina tabiri keliangam amati mapangi teraulai sulise singlol gi serul gi aroi bedam klabirasi koko athangmi amati mapangi thangal matamise

0: yawri tu ni. Fujik ti hatok ka da bada mangai ri ne.
1: Pabum, cha si de laser ri. Ima si ju cha si de laser ri.
2: Yare yare yare. Thanam thanam.
0: Sini hap ta bu natra.
1: Hap cha di pabum.
0: Ngai da. Sugar wang da ba ina sini yaw da ba cha. Aduga sugar wang liba nama sini sini yaw ba cha. Bok pada yu thalak ta ba ege isana yu thai yurai chui. Imung si de tawri si. Ona taina ba ngak ta. Sak phaja ba dudi ngarang kayam thing halai yu thalak pra
1: thing le da babu phaja na ngar galai
0: ke to ki
2: sang
0: nang nang na halai yu thalak ti hajai ha
2: ngan na halai haije khije da sangkhya pang thing thing lak pan na tama le haije bani da yu thalak ti haije banate yu thalak ta ba ma li haije bani da
0: ke to ki ani du wahan thok ti sap ma le bani ne Isanu pieni ki matung den nupa matan tepuk ni. Macam sing loi nama mayum pan kerbani na. Yum le pau kuda bese ma matan tadi. Adibu mana hujik ori be pibam china di. Yum le pengang benda be malak train he. Macam ide asing be ama ngang le dapat yadri ma. Sido lau hayu.
1: Hoi pabu.
3: Yambung. Hoi yambung.
2: Oh
1: yambung. Hau kat lo tengi ba.
4: Kau ini bau loh, ini siapa? Saya di, kan tum teru malay na.
1: Kau ni yang buang. Lo teruk bagaimana si dia? Pura pun meja nasi dia. As, buka si, mata makan.
4: Kau ini masih nak tahu lagi na? Yang nam tiada peminum si tuan biar.
1: Ini dia yang buang.
4: Masih ada tuh gaya nak kan bani, tak nampak apa? Tulai, pabung wakin cakap apa?
1: Jatuh tri. Pabung nene, kau rujukai pada gay, kau bela ame bersini. Mangonda, imasi ke pabung nene, kau lihat apa ni? Yang buang dah jatuh.
4: Sabdi suai dreba na, ngasih di kain om taruk pada mang dreba suai dreba. Saya ni tahu je, cum di cum drami tahu je. Pabung, ay kau beru pabung.
0: Kau ini. Manam ni dia untuk enam tiga leda.
4: Enam tiga sama siapa?
0: Nang masih di sabi emang angin tapi ada roy. Nasib tu yang buat ada ni hei. Yutan way bersih nang kaya rakan hai ko gaya baik. Nak tak ke aisy ikai firuk kumbah puni hei. Yutak puni sah sisi nabo. Aisy tawak. Lekai sih na aisy madu kita mak bebar tau biri. Aduh kan nang yurai cuba misak am oira ba. Punu masih kita maru di nama ni.
2: Hai mas, aku anda kamu paksin birakan udah sangkia. Aku na isan pas de yutau hai tu na insin kibaga lagi jadi ko.
0: Yutak sendi kanana piye judi.
2: Hai mas, kupai sen oina bepi bayuani sumna sangka.
0: Kupai sen oina piru baju na nini ne yurai curi se.
4: Asyari pom, ima aku ina ngangno biro. Ai, xin làm thế xin gọi đi.
0: Ai, chờ. Nam thi anh ấy rồi đấy. Cúm mà lên này mà sao thế? Ai, na chín xin anh có phải bắp lạc cái tấm này không ạ?
4: Hơi bông. Anh có buồn?
0: Mà thế, đi addiction center thằng kia ra nó tới đi nè. Ai coi, má bố bông cún mày xin anh đun lại bằng ngầm bát bắp nát tiệt đấy. Xem bị đấy số lượng thắc cái gì? Bốn chín rồi này nó sao thế kia tụi?
2: Cái này. Madu ya bana ti ko sangkha asumna tawramba isana ti ba pumna makse sangadagi oira kibanga
0: ai ketuke sangada taina kan masana yadar badar namdu pitharak ba ya bana ti ne ai bu kanana yu namdu na pitharak ke ne aduga nangshu marak marak ta jarda sare ha ba ai pau tarak
2: hai ma kanana tamni ba pau mo tu ti nong phadok sin nungai ti da na masjid ama makaya madupsum Ummu bayi wanita.
0: Adik saya di semua hari nak kere. Siapa terdoa?
2: Si bu.
0: Ay, ketuk kita nu tung. Ay, loi nu kangu jan. Saat hek topa ke hek mangi tu. Tumbir ekoi ki pandu kandeh ni hai bisi. Ay, kangi nu. Nangi wajana. Awangi ketha bi wera malen ya. Pandu kandeh ki hal aga jarda manam namda na ba fiji na nacin do kumaga. Kabelan tu thay doa ke bebar gitu mau orang dega cepat doh, hey, anda lo ketuk ke? Patut betul jaga siapa siam paham ni si kari gitu, ha? Kari gitu apa? Atam luar lega si kita betawi bang mewah ibu ni adu bu, matam ngan khana set nabo honorip si kari gitu apa? Selagi hari lega nenek, kerang ngan khana bo honorip ko, aisyu

loi kaudin masim laktagi sangai koloi ngamjing san seklan pumbi laktagi yai bu kubi se kumbi pidonugi kangini kumhai yeng basat lusi.